0: Hits Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: morning, late at night. It don't even matter what time it is.
1: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Halo Generations, gimana kabar? Wah, balik lagi bareng gue Maydi di Oasis Obrolan Asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Oh ya Generations, hari ini udah masuk Juni ya. Kayaknya berasa gak sih selama 2026 ini udah hampir setengah tahun kita jalanin bareng-bareng. Kayaknya dari Januari tuh lama, Februari lupa ya lama apa cepet gitu. Maret lama, April lama, Mei kayaknya ngebut banget. Apa mungkin karena faktor banyak libur ya Generations, gue juga gak ngerti. Juni kalau dilihat-lihat ada 5 minggu, we'll see. Makanya mau lihat dulu nih cepet apa lama nih Juni. Karena banyak yang udah nge-spill bulan Juni lama banget Generations, lama. Dan gue bakal bahas apa ya, pokoknya yang semua yang berkaitan yang baru-baru mungkin yang ada di bulan Juni ini, atau mungkin hal-hal menarik yang ada di bulan Juni, we will see. Gue bakal ngomongin itu setelah ini deh, setelah lagu-lagu keren cuma di Z99.9 FM playing all the hits.

Meidi di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang yang bakal nemenin lo sampai jam 4 sore. Oh iya, Generations. Ini kan masih, gue kan masih ngomongin kalau 2026 ini udah setengah jalan. Dan ternyata barusan gue nemu yang adalah satu orang update di Twitter atau Threads gitu. Dia nulis, ada namanya usernya TXT dari Gen Z 97, dan dia bilang update sisa tanggal merah 2026. Jadi ini maksudnya sisa tanggal merah itu lebih merujuk kepada libur. Jadi libur tanggal merahnya itu, kalau kemarin kan Mei banyak banget, nah sekarang di bulan Juni ini, sekarang ternyata hari ini libur lagi, Generations. Libur hari lahirnya Pancasila, sekarang tanggal 1 Juni. Nah nanti tanggal 16 Juni juga ada libur lagi, libur tahun baru Hijriah. Jadi cuman, bukan 2 hari sih sebenarnya, 2 kali. Jadi Juni cuman 2 kali, di hari ini tanggal 1 dan 16. Juli nggak ada, Agustus juga 2 kali lagi libur. Nah Agustus itu di tanggal 17 Agustus, 17-an, sama tanggal, gue lupa, kalau nggak salah akhir Agustus gitu, itu libur Maulid seingat gue. September nggak ada, Oktober nggak ada, November juga nggak ada, Desember baru ada lagi, nanti di libur Natal sama Tahun Baru, itu libur tahunan. Karena, dan banyak banget yang reply di sini, kok banyak yang nol ya? Nah iya nih, soalnya liburnya udah kebanyakan di awal tahun. Jadi ya jatah liburnya sekarang sih udah makin dikit kalau dibanding kemarin bulan Mei itu udah banyak banget. Kayaknya tiap dua seminggu, tiap seminggu dua kali tuh gue perhatiin sih ada ya. Jadi begitulah. Ya buat kaum-kaum yang ibaratnya budak korporat, PNS, guru yang liburnya susah ya gak apa-apa, semangat aja. Tapi kalau untuk yang istilahnya orang-orang yang freelancer, yang emang waktunya lebih fleksibel, bisa dimanfaatkan nih waktu-waktu yang gak ada liburnya tadi, seperti tadi bulan Juli, September sampai November, itu bisa tuh dimanfaatin. Karena orang pada sibuk kerja semua, jadi bisa dimanfaatin untuk yang freelancer, yang waktu luang lebih banyak, yang lebih fleksibel, bisa tuh dipakai buat liburan. Jatahnya masih banyak nih, Generations, jadi bisa dimanfaatkan. Kalau gue tuh udah ada habit liburan itu selalu dari bulan Juli sampai Oktober lah mentok, dan itu emang udah habit dari zaman gue kuliah. Kenapa? Karena waktu gue kuliah itu di bulan Juli sampai September itu tuh libur semester, dan libur semesternya itu lama banget. Jadi benar-benar liburan di saat semua orang lagi ribet kerja, ribet aktivitas sana sini. Jadi benar-benar gue pakai buat liburan bareng keluarga. Itu selalu tuh tiap tahun. Makanya kadang tiap tahun tuh kalau udah yang pergi-pergi yang di bulan-bulan yang tadi gue sebutin tuh, biasanya udah gue pakai buat yang liburan agak jauhan gitu. Kalaupun deket-deket mentok Bandung gitu. Tapi biasanya yang udah-udah, gue udah pernah waktu itu ke Bali pernah, ke Belitung pernah, ke Jawa pernah. Jadi benar-benar yang kebanyakan tuh liburan jauh. Kalaupun Bandung, biasanya gue ke Bandung itu kalau cuman kayak libur lebaran ya. Kalau selain libur lebaran, jarang sih gue gitu. Jadi ya jatah-jatah yang tadi bulan Juli sampai September itu benar-benar ya dipakai lah buat pergi yang agak jauh. Jadi begitu misalnya udah masuk semesteran nih, udah masuk semester baru, begitu ditanya teman-teman pasti ditanyain, lu liburan ngapain aja, kemana aja gitu. Jadi kan gue bisa cerita karena emang ada yang udah bisa diceritain. Gue liburan kesini, kesini, kesini gitu. Jadi enaknya liburan pas orang sibuk kerja ya itulah gitu. Makanya gue aplikasiin lagi deh sampai sekarang. Gitu. Ya sambil nunggu gue bakal bahas apa lagi. Ya itulah pokoknya. Tetap stay tune di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang.

0: Bali. Tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

di Oasis obrolan asik siang-siang. Itu dia tadi lagu dari Surf Mesa, ILY or I Love You gitu. Gue juga gak tahu ini lagu baru apa lagu lama ya. Gue gak pernah denger sih lagu yang itu, tapi keren ya lagunya kalau gue denger-denger. Oh iya, Generations. Hari Senin ini gue ngerasanya beda banget ya. Karena biasanya Senin itu kan terkenal macet parah, udah padat di mana-mana. Tapi tumben ini gue lihat maps, warnanya bener-bener ijo alias lancar banget, ijo. Biasanya kan udah merah, kuning, ini ijo. Lu bayangin. Cuman ya gue perhatiin sih ya, ada yang libur, ada yang enggak ya. Tapi kayaknya mungkin masih banyak yang libur ya kalau gue perhatiin-perhatiin. Karena mungkin ada yang baru arus balik dari luar kota, ada yang mungkin masih pengen nyantai-nyantai. Jadi yang biasanya misalnya perjalanan sejam jadi setengah jam karena saking lancar, saking kosongnya. Justru di Jakarta lancar, lowong, yang parah justru malah daerah-daerah kayak Bandung, Bogor, Puncak. Kemarin Sukabumi juga parah tuh gue liat-liat Generations. Itu selalu deh macetnya tuh yang daerah-daerah Cibadak itu benar-benar merah, benar-benar yang nggak gerak sama sekali tuh gue liat-liat. Buset deh itu. Dari dulu tuh, makanya aduh gila deh itu merah banget. Makanya macetnya pindah tuh orang-orang pada bilang. Maksudnya jangankan yang ibaratnya lu pergi ke Bogor atau Bodetabek gitu, nggak. Misalnya gue dari Jakbar, gue mau ke Jakut nih, gue mau ke Kelapa Gading. Kalau jalanan lancar setengah jam nyampe ke Kelapa Gading, mungkin bisa kurang. Bisa kurang, 25 menit bisa. Tapi yang sering-seringnya sih kalau misalnya lancar, gue bisa 30 menit gitu. Gue pernah soalnya, tapi bukan pas libur sih. Pas hari Minggu gitu, jadi pas Minggu pagian sepi, gue pernah kesana. Dan itu emang lancar, emang setengah jam. Jadi ya mungkin orang masih banyak yang capek, harus balik kemarin dari luar kota, atau masih pengen leyeh-leyeh. Tapi mungkin beberapa gue perhatiin udah ada yang masuk juga sih, cuman belum semuanya masuk ya. Jadi mungkin yang ASN-ASN atau PNS tuh gue lihat udah pada masuk karena hari lahir Pancasila pasti itu upacara apa gitu. Mungkin sekolah-sekolah juga beberapa ada yang masuk ya. Gue belum lihat sih sekolah mana aja yang masuk. Cuman gue perhatiin-perhatiin biasanya kalau misalkan hari lahir Pancasila pasti pada upacara yang sekolah-sekolah nih gue lihat gitu. Jadi ya itu sih, hari Senin ini benar-benar kayak bukan Senin, berasanya tuh kayak masih hari Minggu. Ya kalau kata penyanyi senior, every day is like Sunday. Lo tau lah siapa itu. Jadi benar-benar yang lancar. Ya mungkin kalau gue perhatiin daerah-daerah di jalan juga masih ada sih beberapa titik yang macet, tapi cuman kayak lebih kepadat sih, bukan yang macet gak gerak, macet parah gitu bukan. Masih, hitungannya masih lancar. Itu sih yang gue liat-liat. Nah gue mungkin abis ini bakal news update tentang apa itu. Ya setelah yang lagu-lagu itu aja deh, lagu-lagu hits, lagu-lagu keren, lagu-lagu yang mungkin lo belum pernah dengar sebelumnya. Masih tetap stay tune di Z99.9 FM playing all the hits.

Z99.9 FM playing all the hits. Still with me, Maydi, in Oasis obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Oh ya, Generations, gue udah janji bakal news update. Oh iya, news update ini datangnya dari sepatu Converse. Jadi Converse ini ternyata lagi ada promo buy one get one free dari tanggal 29 Mei kemarin sampai 1 Juni. Itu berlaku semua di offline store Converse dan website di converse.id. Tapi tadi gue liat-liat di Instagramnya Jakarta Go, bener-bener lagi big one sepatu dan baju. Jadi gak cuman baju tapi ada sepatu. Ini katanya sampai ngantri-ngantri ya di banyak mall ya. Wah, gila sih. Cuman gue gak tahu nih apa promo buy one get one ini buat misalnya mungkin Converse mau tutup apa gimana, gue masih gak ngerti ya. Atau emang dia secara berkala mengadakan buy one get one promo ini. Gue masih gak tahu sih antara salah satu yang tadi gue sebutin. Cuman dia gak cuman buy one get one dari sneaker doang, dia sampai tadi sepatu, baju, sampai tas, segala pakaian yang ada di situ, yang jualan di situ benar-benar ikutan diskon juga. Jadi stoknya juga banyak variasi. Tapi beberapa banyak yang bilang ada beberapa di mall kayak Delta Mas itu, setahu gue Cikarang, Pekarawang gitu, itu katanya dikit banget. Tapi kalau di Jakarta katanya banyak stoknya. Sampai ada yang bikin just tip segala, gue lihat. Tapi kalau misalkan antri emang kudu sabar sih, nggak bisa buru-buru gitu. Ya mungkin itu dulu untuk news update-nya. Gue bakal ngomongin apa ya setelah ini, karena ini rada ngawang nyari beritanya dan nyari topiknya tadi. So, tetap stay tune.

Z99 FM playing all the hits. Udah jam berapa ya ini Generations? Wow, ternyata udah jam 2 lewat, gue lihat-lihat. Dan gue masih nemenin lo, Medi, di Oasis. Obrolan asik siang-siang sampai dengan jam 4 sore. Barusan tadi gue nemu topik tentang perbekalan makanan ya. Ternyata soal bekal ini gue nemu di Instagramnya Picology. Dan ternyata habit bawa bekal ini gue juga dulu sih waktu zaman sekolah masih sangat rutin lah ya, bawa bekal ke sekolah. Kalau sekarang kadang-kadang sih, tergantung si kon. Dan gue barusan baca di Picology ini ada yang ngebahas topiknya kayak gini. 3 tahun teman kantor selalu membawa bekal makan siang sendiri. Ya, hanya hemat 30 ribuan sehari, tapi kaget ketika hitung per tahun. Mungkin lebih kaget ngitung per ininya, ongkosnya, bukan ongkos sih, maksudnya per biaya mungkin untuk setahun itu. Jadi ada treats juga nih dari usernya Kehidupan Ibu Kota. Nah, dia bilang, temen gue udah 3 tahun gak pernah beli makan siang di kantor. Gak pernah beli jajan, atau mungkin bangsanya GrabFood, GoFood, atau mungkin delivery makanan dari salah satu restoran atau tempat kedai makan gitu ya. Dan benar-benar tiap hari bawa bekal dari rumah. Gue kira dia lebay atau pelit, sampai dia spill kasih tahu angkanya, gue langsung diem. Gue sendiri tiap hari makan siang di luar. Kadang warteg, kadang nasi padang, sesekali GoFood kalau males keluar. Sekali makan ya 30-50 ribu, nggak berasa. Gue nggak pernah ngitung totalnya karena takut tahu hasilnya. Jadi suatu siang dia buka Tupperware di meja sebelah gue. Dia bawa chicken katsu crispy, jadi bau gorengan rumahan. Gue tahu persis itu karena biasa beli di luar. Harganya 30 ribuan itu baru katsunya doang. Gue godain, lu emang gak bosan masak? Terus dia senyum dong. Habis itu bilang apa coba? Lu tahu gak ini bikin gue habis berapa? Gue nebak ya 20 ribuan kali, dia ketawa. Bener-bener luar dugaan ini dia nyebut angkanya. Bahkan lebih kecil dari itu angkanya nominalnya. 7 ribu buat satu porsi ayam filet, tepung panir, bumbu dapur. Gue masak malam, paginya tinggal bawa. 7 ribu versus 30 ribu yang biasa gue beli di luar, selisihnya 23 ribu. Itu baru dari satu menu. Terus orang ini mulai ngitung yang lebih gede. Kalau misalkan case-nya makan siang di luar, minimal 35 ribu sehari dikali 22 hari kerja sebulan, itu 770 ribu cuma dari makan siang. Gue hemat sekitar 550 ribu sebulan, dan itu baru setengah ceritanya. Gue gak ngerti sih maksudnya, tapi penasaran. Jadi, kata dia, yang bikin beda itu bukan cuma soal nominal, tapi soal keputusan kecil yang diulang setiap hari. Lo gak ngerasa 35 ribu itu berat, tapi lo ngerasa ketika uang lo gak kemana-mana, padahal lo udah kerja keras. Itu yang bikin gue diem lama. Gue coba hitung sendiri lebih serius. Makan siang di luar Jakarta sekarang gampang tembus 40 ribu sampai 50 ribu kalau ditambah minum. Dikali 22 hari kerja itu 880 ribu sampai 1,1 juta per bulan. Setahun ya lebih dari 10 juta cuma dari makan siang. Buset, ini gue baru baca setengah aja udah, apa ya, udah cukup terdiam, kayak berasa lagi diceramahin atau dikhotbahin gitu. Ah, gila banget. Tapi emang sih ya, ini sih sebenarnya gue belum selesai bacanya. Cuman ini relate ke gue juga, karena kadang-kadang gue kan juga suka ada aktivitas di luar ya. Kadang-kadang gue ada rekaman juga di studio. Terus belum kadang suka ada latihan, belum jadwal lain di luar musik gitu. Jadi kadang kalau emang misalkan benar-benar udah makan di luar, gue tuh sekarang benar-benar yang saking apa-apa makanan serba mahal tuh, gue kayak, gue nyarinya sekarang tuh kalau gak warteg, ya padang. Kalau gak padang, ya warteg. Kadang-kadang sesekali warmindo gitu. Jadi gue cuman kayak nyarinya yang benar-benar yang murah di kantong aja lah. Jadi gue gak nyari yang kayak restoran-restoran itu atau gimana, enggak.
Jadi setiap gue makan siang selalu, kalau pilihannya pasti enggak yang selain dari tiga yang gue sebutin gitu. Jadi selalu ya putarannya itu-itu aja. Kalau enggak warteg ya Padang. Kalau enggak Padang ya warteg. Kalau enggak kadang-kadang Warmindo gue gitu. Jadi gue selalu pesen itulah. Karena itu enggak terlalu mahal. Bahkan gue ke mall aja nyarinya tuh kantin karyawan. Kantin karyawan tuh emang sih harganya di bawah restoran-restoran itu jauh malah. Cuman di satu sisi ya untuk keadaan ekonomi sekarang ya yang lagi bener-bener gimana ya, anjlok gitu ya, anjlok bahasanya. Bener-bener yang bikin gue tersadar bahwa makan tuh, kalau gue punya mindset ya makan sih gak harus selalu mahal, yang penting ngisi itu aja sih. Tapi di satu sisi gue juga mikirin yang kayak ini ngaruh gak sih buat kesehatan atau bahkan mungkin kedepannya, karena kan makanan yang setiap hari dimakan kan ya pengaruh juga ya generations. Jadi ya gue udah mikirnya sampai kesana sih gitu. Oh mungkin daripada kepanjangan ya gue masih bakal bahas ini sih. Ini baru setengah dari cerita tadi, gue belum selesai bacanya. Tapi daripada ngomongnya kepanjangan dan kebanyakan, dengerin lagu aja lah dulu yuk.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Meidi di Oasis, obrolan asik siang-siang. Dan gue lagi ngomongin masalah perbekalan. Cukup dibikin kaget ya gue generations, karena ternyata dari sebuah keputusan makan siang itu, kalau gue simpulin ya, itu ternyata ada, kalau di-spill angka-angkanya, wah bikin terkejut juga. Dan by the way, gue baru baca tadi sampai setahun lebih dari 10 juta cuma sampai dari makan siang. Coba tadi gue baru sampai situ, gue bakal bacain lagi berikutnya, nextnya. Nah, ternyata masih dari user kehidupan ibu kota dari Threads dan dari Instagram Picology, dia juga bilang yang dia lakuin sebenarnya sederhana banget, simple banget. Masak malam, porsi lebih, sisanya dibungkus buat besok. Chicken katsu semalam, nasi sisanya dibawa pagi. Gue cuma butuh kotak makan yang bisa dipanasin di microwave kantor, katanya. Gak ada yang ribet di situ. Abis ngobrol, gue mulai coba. Gak langsung tiap hari, tapi 3 kali seminggu dulu. Ternyata yang paling susah bukan masaknya. Yang paling susah itu nolak ajakan makan siang bareng teman kantor. Ya lagi, bener-bener. Dan sebulan pertama gue coba, gue hemat sekitar 400 ribu dari biasanya. Nggak dramatis, tapi itu uang yang sebelumnya hilang tanpa gue sadari. Teman gue yang kasih tau ini cuma bilang, nah sekarang lo ngerti. Yang gue pelajari dari teman gue itu, pengeluaran paling bahaya bukan yang besar dan kelihatan, tapi yang kecil, rutin, dan nggak pernah dihitung. 35 ribu sehari kelihatan nggak ada papanya, tapi setahun itu lebih dari 10 juta yang hilang tanpa jejak. Waduh, jelas juga ini kalau gue bacain generations. Tadi gue bacain udah hampir durasinya 6 menit, jadi gue stop dulu deh daripada kepanjangan ini gue bacanya. Ternyata emang separah itu. Dan ternyata di sini banyak yang reply ya. Kalau gue baca reply-replyannya, ini gue gak bakal bacain semua, nanti malah jadi kepanjangan lagi. Tapi semua balik lagi tergantung POV. Dan ini juga cukup menampar juga sih buat gue, bahwa gue tuh kalau kadang sekali keluar itu ya makan, kalau makan misalnya di kayak warteg, kalau misalkan wartegnya murah ya 20 ribu tuh ada, atau bahkan 15 ribu tuh masih bisa dapat. Ini di Jakarta ya generations. Kalau di daerah sih harga segitu atau bahkan lebih murah tuh masih bisa lu dapetin ya. Tapi dengan 20 ribu, 15 ribu tuh udah lumayan lah untuk makan di warteg. Soalnya kalau makan-makan yang kayak modelan di restoran tuh sekarang tuh rata-rata gue perhatiin tuh 30 ribu, 40 ribu ke atas gitu, mahal. Jadi makanya kok ada yang bilang, waktu itu gue juga pernah baca di Twitter apa di mana sih gitu, gue lupa, sehari makan bisa sampai 500 ribu. Ya itu mungkin dari makan-makan yang baru yang sekali aja udah, mungkin udah semahal itu. Ya itu belum termasuk sama minuman, belum termasuk sama, katakanlah kalau di restoran kan suka ada dessert ya, belum sama tax-nya, pajaknya gitu. Gue makanya kalau misalkan kayak pergi sendiri atau misalnya sama teman yang emang dia mau diajak makan di warteg atau dia mau makan di Warmindo misalnya, atau mungkin tadi Padang ya, itu tuh enak sih ngajaknya, jadi kan lumayan ya udah cuman buat bayar makan, sisanya mah masih bisa buat yang lain, dialokasiin ke yang lain gitu. Ini gue bakal bacain POV dari orang-orang ya. Kalau buat perseorangan termasuk mahal kalau buat begitu-begitu, karena belinya kan gak bisa dikit, belum bumbu, nasi, dan lain-lain. Udah paling aman nasi Padang murah 15 ribu dibagi 2 kali makan. Bener loh, dipisah ya gitu. Ya mungkin kan orang beda-beda ya, kadang ada yang emang dia harus masak dari malam, atau bahkan mungkin kalau misalkan ibu-ibu yang udah punya anak, yang buat ke sekolah, atau bahkan buat suaminya yang mau kerja, itu paling kan pasti kan bekelin anak sama suami kan kadang-kadang dari malam. Bahkan gue beberapa ngelihat case beberapa orang, ada yang emang dia masak dari subuh, misalnya dia bangun 3:30 atau 4:00 tuh udah emang benar-benar nyiapin buat bekel gitu. Itu sih kadang kalau yang nggak kelihatan struggle-nya padahal sedalam itu gitu lah. Itu sih perihal makan siang yang gimana ya, yang buat makan siang. Tapi balik lagi sih, itu semua ada di pilihan lo sih generations. Lo mau bawa bekal,
atau misalnya lu mau jajan, entah makan warteg atau beli GoFood atau beli di restoran atau di mana, kan beda-beda tuh ya biasanya. Tapi gue nggak maksa lu harus bawa bekal dari rumah, enggak juga, ini sih nyamannya lo aja sendiri sensia, mungkin itulah kalau masalah perbekalan. Gue bakal cari topik lain yang apa ya, yang mungkin relate sama lo lagi. Tapi sebelum itu ya dengerin lagu-lagu dulu lagi deh.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

Zinain din ang buwena na eme. Z99 Poinan FM playing all the hits. Masih bareng gue Maybe di Oasis obrolan asik siang-siang. Udah jam 3 lebih aja nih Generations. Ya mungkin ini topik yang gue omongin bukan topik yang gue biasa omongin, tapi ini relate lah sama orang-orang. Dan ternyata gue tadi pagi nge-scroll apa ya, kayak di Instagram feeds tuh ternyata banyak banget topik olahraga dan topik ini masalah tidur ya. Gue nemu tentang satu postingan yang captionnya tidur jam 2 pagi dan bangun jam 10 pagi bukanlah 8 jam tidur yang sehat. Ternyata benar juga. Jadi maksudnya gimana tuh? Waktu tidur lo lebih penting daripada durasinya. Nah ini yang jadi kunci. Tapi bukan hanya 7-8 jam saja semata-mata, melainkan jam tidur lo juga harus lo perhatiin, karena harus mengikuti ritme. Jadi maksudnya gimana sih gitu, kalau gue jelasin lagi, jabarin lagi. Ada sih yang ngomong gini, 8 jam ya 8 jam, waktu tidur tidaklah penting. Ini banyak banget orang yang salah kaprah. Jadi maksudnya gimana sih? Pertanyaan berikutnya ya ini, tubuh lo gak cuma melacak berapa lama lo tidur, ini juga tergantung kapan lo tidur. Ini lumayan nyentil juga sih. Maksudnya buat gue yang sehari-hari tidurnya cukup dan udah gak pernah lagi begadang, ini juga lumayan nyentil ya. Apalagi yang sering begadang dan sering kurang tidur, atau bahkan sering tidur di bahkan jam 4 pagi baru tidur. Gue liat beberapa temen gue juga banyak gitu. Dan semua sih balik lagi habit. Tapi next, ada penjelasan lebih ini ya lagi. Jadi tubuh lo berjalan berdasarkan ritme sirkadian. Jadi maksudnya gimana sih? Sebuah jam biologis bawaan yang ngontrol. Jadi ngontrolnya nih ada 4: hormon, metabolisme, pencernaan, dan fungsi otak. Ia juga dirancang buat siklus tidur awal. Jadi kalau lo lihat kayak misalkan hewan-hewan dan burung-burung yang biasanya aktif di siang hari beristirahat setelah matahari terbenam. Bahkan hewan-hewan aja apa setelah ini aja bisa, setelah sore tuh, setelah jam 6 tuh bahkan gue lihat udah pada istirahat, ngilang gitu loh. Kecuali mungkin yang emang hewan-hewan yang istilahnya nocturnal, yang emang meleknya di malam tapi siangnya tidur, itu beda tuh. Kayak burung hantu, kelelawar, itu kan emang hewan-hewan nokturnal ya, itu beda lah gitu. Dan yang paling lo harus ingat adalah tidur terlambat ganggu hormon lo. Yang membahayakan tuh ternyata ada 3 hal: pelepasan melatonin tertunda, kortisol tetap tinggi di malam hari buat jaga lo tetap terjaga, sensitivitas insulin berkurang. Hasilnya penurunan lemak jadi lebih susah dan tingkat energi lo nurun. Bahkan setelah 8 jam lo tidur, lo masih merasakan kabut otak, fokus rendah, kelelahan yang lebih sering, lo lebih sering capek lah gitu maksudnya. Karena kualitas tidur tuh bukan cuma tentang durasi. Ini gue sekalian warning-warning, mungkin buat generations yang masih sering begadang atau bahkan tidurnya kurang, ini warning sekalian. Jadi harusnya sih yang jadi acuan buat tidur idealnya adalah lo tidur paling telat jam 10-11 malam dan bangun paling lambat jam 6-7 pagi. Mungkin buat lo generation yang muslim, pasti lo kan juga bangun buat sholat subuh ya, bangun di jam 5 atau mungkin jam 5 kurang lo bangun tuh buat sholat subuh. Tapi kadang abis sholat subuh tuh gue juga suka tidur lagi atau suka tidur lagi. Kalau misalkan case-nya lo mesti buru-buru ngejar pagi, kan udah pasti gak mungkin tidur lagi lah habis sholat gitu. Lo udah harus mandi, siap-siap, sarapan, dan sebagainya. Dan emang udah harus prepare gitu. Tapi kalau misalkan agak santaian, yang emang fleksibel, ya lo masih bisa lah tidur lagi, terus bangun di jam 6 sampai jam 7. Jadi gak bakalan lo bangun lebih siang gitu, lebih dari jam 7 tuh enggak, kecuali emang kecapean banget gitu.
Jadi sekalian jadi warning juga. Jadi kalau dilihat dari case ini sih, tidur jam 10 sampai 11 atau bangun paling lambat jam 5 sampai jam 7 itu benar-benar menyelaraskan rutinitas lo dengan biologis lo. Jadi bukan dengan habit gaya hidup lo. Jadi dengan begitu, tubuh lo memperbaiki diri saat lo tidur. Jadi dia ternyata ada perbaikan usus terjadi pada jam-jam awal tidur. Ternyata ngaruh juga ya ini. Kalau misalkan case-nya lo baru tidur jam 2 pagi, berarti lo melewatin pemulihan. Ternyata sedalam itu ya, tidur cepat dan tidur telat. Bahkan lo tidur baru subuh, lo baru tidur itu aja sudah pengaruh banget. Jadi sementara itu sih, itu yang bisa gue sampaikan ke lo. Coba perhatiin lagi jam-jam tidurnya generations, terutama mungkin kalau yang kantoran ya. Apalagi kalau misalkan kantoran, rumah lo sama, atau mungkin kantor lo atau tempat aktivitas lo mungkin jauh dari rumah gitu. Kayak misalkan gue juga pernah, gue di Jakbar dan gue ada jadwal di Cibubur misalnya, itu kan lumayan jauh ya. Dan beruntungnya gue tuh nggak tiap hari kesana gitu, jadi masih bisa spare buat istirahat dan sebagainya. Coba kalau yang benar-benar digeber tiap hari kesana gitu, itu kan pasti capek banget ya. Belum jauh, belum lo mesti fight beberapa transum. Kalau misalkan naik mobil, belum macet, belum bensin, belum jalanannya juga padet gitu. Itu sih yang mesti lo perhatiin, yang rumahnya jauh terutama, atau mungkin kantor lo yang jauh. Kalau rumahnya deket, kantor deket, masih oke lah ya, masih bisa lah gitu. Ya mungkin itu dulu. Tetap benerin, dan ya ini reminder aja sih. Good luck generations.

0: 99.9 FM playing all the hits. Gak berasa gue udah nemenin lo 3 jam. Mulai dari ngomongin perbekalan sampai akhirnya tidur 8 jam yang ideal. Abis itu tadi ngomongin yang opening Juni ya. Juni udah mulai dan 2026 udah jalan setengah tahun. So itu mungkin topik-topik dari gue yang bisa dijadiin pembelajaran atau lessons lo, sama sekaligus jadi reminder lo biar lo tetap benerin tubuh lo, karena kesehatan itu penting ya generations. Karena kalau udah jam tidur lo ngaco, itu akan pengaruh untuk semua aktivitas lo kedepannya dan berikutnya dan future gitu. Jadi so itu aja dari gue, sorry kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening and see you.
1: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

99.9 Zee 99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di TPS, teman pulang santai. Nah, di Senin yang bahagia ini ya, bahagianya karena ya hari Senin terus tanggal merah kan, jadinya kita libur. Nih Zenoration, tapi gue masih di sini nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat lo Zenoration yang mau request lagu, atau lo lagi kejebak macet di mana nih, atau lo lagi liburan, lo ngapain aja sih di tanggal merah, apalagi long weekend juga, kasih tau gue di DM Instagram @z999fm.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z99.9
4: playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Generation, gue Desi Gabriel, masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Nah, ini Generation, tadi gue udah bilang kalau hari Senin adalah Senin kali ini ya, di tanggal 1 Juni adalah hari Senin bahagia. Karena kita menjalani hari Seninnya tanpa mande plus sama sekali. Gimana kita mau sedih sih Generation? Karena hari ini kita dapat paket lengkapnya nih. Yang pertama, hari lahirnya Pancasila, jadinya kita libur. Dan yang paling penting nih Generation, ini tanggal 1 loh, dimana saldo ATM-nya kita tuh masih full. Jadi notifikasi M-Banking tuh masih bisa bikin kita senyum-senyum matahari gitu loh ya. Jadi nikmati lagi lah nikmat mana lagi sih yang lo mau dustakan di Senin ini. Sambil nikmatin sore yang santai ini Generation, gue bakal temenin lo dengan lagu-lagu yang punya groove-nya tuh asik buat mood liburan lo biar lebih maksimal. Ini dia Agnes Monica, Party in Bali.

Just let me call. We can chill anytime.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin lo generation sampai jam 8 malam nanti. Nemenin lo di sore libur di 1 Juni 2026. Nah, tadi gue sempat kepikiran nih generation. Biasanya kalau Senin sore tuh identiknya dengan kita lagi riwah-riwah sama beresin pekerjaan untuk cepet pulang, atau Senin gini biasanya kita lagi kejebak macet di hampir semua titik. Tapi sore ini, sore Senin yang bahagia. Lo mungkin lagi santai di entah di mobil, entah di rumah sambil scrolling e-commerce karena ya mumpung habis gajian, atau lo lagi quality time bareng keluarga. Nah, ini buat yang udah berkeluarga ya. Sementara yang jomblo itu gimana? Jomblo ya udah lo cari aja kebahagiaan lo sendiri. Entah lo olahraga kek, lo ke alam kek, ya kan? Yang penting lo bahagia. Ingat ya, generation, mumpung dompet lagi tebal, jangan lupa untuk kasih self reward buat diri sendiri. Gak harus yang mahal, seperti lo pesan kopi favorit lo atau dengerin lagu kesukaan lo untuk itu udah bentuk dari self care buat diri lo sendiri. Dan intinya generation, manfaatin momen awal bulan yang bahagia ini buat benar-benar istirahat.

0: All the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation di Senin libur ini. Ngomongin soal libur di hari lahir Pancasila, tadi gua sempat lihat di lini masa sosial media gua, banyak banget dari Generation atau teman-temannya gua yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi kulineran makanan daerah, ada yang lagi seru-seruan bareng teman-teman dari berbagai latar belakang. Itulah ya Generation, serunya kita beda-beda, tapi kalau urusan libur di hari Senin dan gajian di awal bulan, semuanya pasti kompak bahagia. Lo sendiri lagi di mana nih Generation? Lagi di luar kota kah? Atau lagi menikmati ruang diri di rumah aja? Apapun itu, pastikan sore ini lo benar-benar set boundaries dulu dari urusan kerjaan atau urusan kantoran. Besok baru kita tempur lagi.

0: niatnya emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Z99.9 FM playing all the hits masih di TPS teman pulang santai. Gak kerasa udah jam 5 sore generation di tanggal 1 Juni 2026 ini. Golden hour terindah kita di hari Senin yang gak bikin pening. Dari tadi kita udah bahas soal apa ya, nikmati Monday without Monday blues karena paket lengkap libur plus gajian. Tapi sadar gak sih generation, di tengah kita lagi asik nikmati ruang diri masing-masing di sore ini, ada satu hal yang bikin Indonesia itu unik. Persis kayak semangat hari lahir Pancasila hari ini. Kita semua punya cara beda-beda buat ngerayain bahagia. Ada yang bahagianya dengerin lagu groovy, ada juga yang bahagia makan soto di pinggir jalan. Tapi kita semua tetap satu frekuensi di sore ini. Nah, habis ini gue mau bahas gimana sih indahnya perbedaan itu muncul di keseharian kita yang sederhana.

Z99.9 FM playing all the hits, masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Love Generation sampai jam 8 malam nanti. Nah, gua masih ngomongin soal Bhinneka Tunggal Ika nih Generation, karena hari ini tanggal 1 Juni 2026 yang biasanya kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Ngomongin Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, kita nggak usah jauh-jauh dulu kayak ke buku sejarah atau ke museum-museum sejarah. Kita bisa lihat dari keseharian kita. Contohnya nih, lihat aja di meja makan atau di playlist Lost Generation. Gue tuh paling suka kalau kita yang berbeda atau beda-beda selera tapi tetap satu tongkrongan. Ada yang kupingnya tuh cuma masuk sama lagu-lagu lokal yang punya soul-nya dalam banget. Ada juga yang suka sama musik-musik luar negeri gitu. Atau sesederhana dialek kita yang beda-beda. Ada yang medok sama Jawa, logat Jawa. Ada juga yang medok sama logat Ambon, Beta, OC. Ada yang pakai logat Jakarta, lu gue gitu. Justru dari keberagaman itu Generation, cara kita ngomong dan berekspresi itulah yang bikin obrolan sore ini jadi makin colorful atau berwarna gitu. Lo setuju nggak Generation?

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gue Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Di sore yang tenang ini, mumpung kita lagi nggak dikejar deadline kantor, yuk kita bawa semangat Bineka ke jempol kita juga. Kadang di media sosial atau di era sekarang ini generation, kita tuh sering lupa kalau beda pendapat di ruang digital itu adalah sesuatu hal yang biasa. Menghargai ruang diri orang lain dan tetap bertoleransi di komentar itu adalah bentuk nyata dari Pancasila di era digital. Jadi mumpung saldo lo lagi aman dan hati lo lagi seneng banget nih generation, yuk sebar energi positif itu dan gak usah buat ikut-ikutan debat yang gak perlu. Tapi ada disclaimer dulu nih generation, jika informasi yang lo temui adalah informasi yang ya gak begitu menyakitkan lo atau something yang gak merugikan gitulah, wajib untuk kita menghargai ya. Tapi ketika yang keluar adalah berita-berita miring ya, berita-berita yang tidak mengenakan untuk kita masyarakat, wajiblah untuk kita memberikan komentar gitu. Tapi harus dengan cara yang elegan.

0: Hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits masih di TPS teman pulang santai. Generation gak kerasa matahari udah mulai pamit dan jam sudah menunjukkan arah pulang bagi lo yang tadinya lagi jalan-jalan atau saatnya mandi sore nih buat lo tim rebahan di rumah. Makasih banget lo udah nemenin gue dari jam 4 sore tadi. Tapi jangan sedih karena gue gak bakal kemana-mana. Gue masih bakal nemenin lo sampai jam 8 malam nanti di TPS. Nah, Generation hari lahir Pancasila tahun ini tuh gue bilang spesial banget ya, karena jatuhnya di hari Senin yang tenang. Ingat nih Generation, besok kita balik lagi ke realita kita masing-masing. Tapi mumpung saldo lo masih gemuk dan masih hari libur, yuk kita maksimalkan beberapa jam ke depan ini untuk tenangin diri ya kita dulu ya kan, karena dunia sekarang banyak banget distraksi sana sini. Tetap bangga jadi Indonesia, tetap hargai perbedaan dan jangan lupa bahagia. Masuk ke jam 6 sore, musiknya makin asik, suasananya makin syahdu, tetap di sini di Z99.9 FM.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS Teman Pulang Santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Sekarang udah jam 6 sorean. Jam 6 berapa sekarang? Coba aku lihat jamnya dulu. Jam 6.16 Generation buat lo yang udah menikmati sisa liburan di hari ini. Karena langit udah mulai gelap dan mungkin di pojok pikiran lo sudah mulai muncul nih sedikit bayangan-bayangan spreadsheet atau meeting besok pagi jam berapa ya. Tenang, tahan dulu. Jangan biarkan bayangan besok itu merusak sisa libur lo di malam ini, Generation. Kita masuk ke segmen preparation back to reality. Malam ini gue bakal bagi-bagi tips biar besok lo gak kaget pas dengerin alarm bunyi gitu, Generation. Tips pertama, kalau alarmnya bunyi lo matiin dulu, tidur lagi sebentar. Bukan, itu tipsnya salah. Tips yang pertama nih, Generation, jangan langsung mikirin beban kerja, tapi bayangkan satu hal seru yang mau lo lakuin besok pagi. Contohnya nih, lo sarapan nasi goreng yang enak, atau lo buatin kopi favorit lo sendiri, atau mungkin lo minta ayah lo buatin apa telur mata sapi kayak telur dadar, ya kan? Atau juga lo bisa pakai baju favorit lo atau baju baru yang baru lo beli hari ini. So, Generation, keep it smile.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai. Gue temenin lo sampai jam 8 malam nanti, Generation. Nah, ngomongin soal persiapan besok, salah satu cara paling ampuh buat jaga mood adalah dengan digital detox. Tipis-tipis malam ini, Generation. Coba deh, mulai jam 8 malam nanti atau jam 9 malam nanti, silent semua grup kantor. Dan gue rasa pasti sebagian dari lo tuh selalu ini gak sih, silent grup kantor. Jadi kasih waktu buat otak lo istirahat. Dan kalau butuh asupan biar makin relax, gue punya rekomendasi nih, Generation. Coba lo puterin lagu-lagu favorit lo atau baca buku favorit lo yang, ya, buku yang ringan-ringan lah, Generation. Gak usah, atau bisa juga lo nonton film-film yang feel good gitu lah, yang gak usah lo harus mikir berat juga di film atau buku itu. Jadi intinya manfaatin sisa saldo hari libur buat benar-benar manjain diri lo, Generation.

0: the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits masuk ke penghujung jam 6 sore Sonoration. Gue Rizky Gabriel masih nemenin lo. Tahu gak Sonoration apa yang kita ngomongin ke diri sendiri di malam ini bakal nentuin energi kita besok pagi. Daripada lo sambat besok kerja lagi, ya coba diganti kalimatnya jadi okay, besok gue balik produktif lagi biar akhir bulan gue gajian dan bisa liburan lagi. Nah apalagi nih tanggal muda Sonoration, semangatnya harus beda dong. Jadi lo siapin outfit lo dari sekarang biar besok pagi lo gak ribet, gak buru-buru juga. Sederhana tapi percayalah Sonoration, ini bakal bikin transisi lo dari yang mode rebahan ke mode tempur jadi jauh lebih asik.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z99.9. All the hits.
7: Z99.9 FM playing all the hits. Gak kerasa Sonoration kita sudah masuk di jam 7 malam. Buat lo yang baru gabung, kita lagi bahas soal persiapan back to reality besok hari, karena besok udah mulai beraktivitas seperti biasa. Biar lo tetap semangat Sonoration, kita sudah bahas soal mindset dan persiapan fisik. Sekarang kita di jam terakhir nanti, gue mau ngajak lo buat lebih dalam lagi nih, menikmati ruang diri kita sebelum kita benar-benar tutup hari ini, hari libur maksudnya. Tetap di sini karena lagu-lagu setelah ini bakal makin syahdu dan nemenin lo buat benar-benar relax. Jangan kemana-mana, Sonoration.

All the Hits Generation masuk di jam 7 malam, udah jam 7.15. Suasananya makin syahdu ya. Kalau kita tadi udah bahas soal persiapan teknis buat besok, sekarang saatnya kita bahas persiapan mental. Di jam-jam segini, Generation, yuk kita slowing down dulu. Gak usah buru-buru mikirin target bulan Juni yang sudah segunung. Nikmatin dulu aroma kopi atau teh lo malam ini. Ingat gak sih, Generation, buat apa berharganya momen tenang kayak gini? Ini adalah ruang diri yang sesungguhnya. Jadi, sebelum besok dunia kembali bising, yuk kita rayain kesunyian malam ini dengan lagu-lagu yang punya groove paling juara.

Z99.9 FM playing all the hits masih di TPS Taman Pulang Santai. Gue Rizky Gabriel masih ada buat Low Generation sampai jam 8 malam nanti. Dan sekarang gue mau ngomongin soal ini nih, Generation Hari Lahir Pancasila nih. Ini gue udah kepikiran satu hal, yaitu soal persatuan. Tapi kali ini persatuannya bukan persatuan seluruh bangsa, tapi persatuan sama diri sendiri. Karena kadang kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri, apalagi di era digital sekarang. Padahal kita udah berhasil ngelewatin bulan Mei dengan hebat sampai pada ya awal Juni ini, Generation. Jadi gue mau lo absen dulu deh small wins lo di bulan kemarin apa aja. Gak harus yang gede-gede ya, gak harus pencapaian yang setinggi Gunung Binaya. Cukup seperti lo bisa konsisten bangun pagi atau mulai berani pasang boundaries lagi di kantor, untuk itu sudah sebuah pencapaian. Kalau gue sih, pencapaian gue kemarin di bulan Mei adalah gue bisa ke rumah sakit untuk back to back rumah sakit untuk menemui dokter, konsultasi sana sini. Karena untuk ketemu dokter spesialis itu Generation, kita harus nunggu berminggu-minggu. Jadi itulah sebuah pencapaiannya gue. Gue lagi menjalani pengobatan soalnya, Generation. Doain aku ya biar aku cepat sembuh. Dan so Generation, celebrate yourself, karena kalau bukan lo, siapa lagi? Gua tunggu cerita lo, Generation. Di @Z999 FM.

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

Playing all the hits masih di TPS Teman Pulang Santai. Generation menjelang jam 8 malam, gue pengen bawa suasananya lebih hangat. Kalau gue dengerin musik-musik yang punya soul kuat nih Generation, gue selalu ingat gimana melodi itu bisa bikin kita berasa lagi pulang gitu. Mau lo dengerin lagu-lagu dari Indonesia Timur yang penuh dengan rasa, atau musik lokal apapun yang liriknya jujur, itu semua bikin kita ngerasa enggak sendirian. Kayak kita lagi kumpul sama saudara di teras rumah, cerita-cerita dan ketawa bareng. Jadi Generation, buat lo yang mungkin lagi ngerasa cemas buat balik kerja besok, dengerin melodi ini. Anggap aja ini pelukan hangat dari gue buat lo Generation. Ini dia Glenn Fredly, Rona.

Z99.9 FM playing all the hits generation. Kongot Kuba udah berbunyi tandanya. Kita udah sampai di penghujung TPS di Senin sore. Dari Senin sore sampai Senin malam ini generation. Gue sangat enjoy bisa nemenin lo dari sore sampai malam jam 8 ini. Tadi kita udah mulai dengan semangat Monday without Monday blues. Dan sekarang kita tutup dengan hati yang penuh. Makasih buat lo yang sudah nemenin gue dari jam 4 sore tadi. Ingat ya generation, besok bukan cuma hari Selasa biasa, tapi hari pertama lo buat mulai berjuang lagi di bulan Juni atau bulan baru ini. Bawa terus semangat awal bulan ini, jaga kesehatan mental lo generation, dan tetap jadi pribadi yang menghargai keberagaman. Gua Desi Gabriel pamit, selamat istirahat, selamat kembali ke realita dengan senyuman. See you when I see you, generation. Jangan lupa bahas.

0: di 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Chevrolet. Bon, yon, yon, yon, yon. Bon, yon, yon. Bon, yon, yon, yon.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sampel profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.
4: Lo kenapa, Red?
5: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
4: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
5: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
4: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
5: Red, Red,
4: Red, lo kenapa?
6: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Cooler Hits Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

55 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Cooler Hits, Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Stop.
1: Wake up.
0: Shut the door.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: that close?
1: All the hits.
0: All the hits. Z99.9.
2: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
3: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
2: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
3: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
2: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
3: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
2: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
3: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
2: Setuju.
3: Ini baru teman gue.
4: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.